0: ni nak pun dapat turagen yang ni papan nama yang baru kau je.
1: Kalau
0: nggak tahu, kau pun ngariat, kata
1: dapat juga nak. Okey, jadi pun awak mau tahu ni. Ye cuma, awak antai cuma, mama ye cik.